bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sheila on 7 hari bersamanya teman Pro 2. Mudah-mudahan bikin mood kamu jadi semangat yang lagi di jalan, atau mungkin yang hari ini terpaksa harus masuk kerja karena dapat yang namanya hari kejepit nasional, atau justru yang lagi happy karena dapat jatah work from home. Apapun kegiatan atau juga posisi kamu hari ini, pokoknya happy terus. Meskipun ya bisa dibilang ini tanggal tua, 29 Mei 2026, mudah-mudahan kita dikasih hati yang lapang. Wih, mantapnya doanya Ukti. Tapi kali ini teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen lagu favoritnya diputerin, kita punya lagu pilihan kamu. Jadi tadi kita udah spill 4 lagu yang masuk di playlist kita, dimana kamu bisa voting satu-satu. Nah, cuma ada 3 lagu yang bakal kita puterin yang voting nya paling banyak. Udah ada yang masuk ikutan voting di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Kita absen-absen dulu. Ada Suci Nurul Fitri, selamat pagi buat kamu. Terus ada juga dari Aura Yasmin, good morning. Ada Elia, pacar Kyuk. Oke, thank you udah ikutan gabung juga. Ada Suryadi Official 23. Terus ada dari Ehans _, ada Asya Ramadhani. Terus ada dari Marlina Sari, katanya kakak titip salam buat Zahwa Oktaviani, buat Sweetie Bill, buat Nabila Nana, dan buat Debbie Kurnia Putri juga kakak. Oke, thank you, kita udah sampaikan salam sayang kamu. Dan thank you sama teman Pro 2 yang udah ikutan voting di lagu pertama. Kita punya lagunya Ghea Indrawari, 1000 Kali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Yang udah sampai di sekolah, kantor, kampus. Semangat untuk hari ini. Ataupun di tempat kerja manapun teman Pro 2. Mudah-mudahan playlist lagu Pro 2 Makassar bisa bikin mood kamu jadi tambah semangat. Makin semangat lagi buat kamu. Boleh ikutan di lagu pilihan kamu hari ini. Sisa 3 lagu yang belum kita putarkan. Ada Juicy Luisi, Gurun Hujan, Bruno Mars, I Just Mike. Terus juga ada dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nah kali ini kita bakal masuk di lagu kedua teman Pro 2 yang votingannya paling banyak kedua. Kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung jadi morning person di hari Jumat ini. Ada Siva Dwi Rahmat, selamat pagi buat Siva. Terus ada dari Novita Hairunisa. Muhammad Rizky juga udah ikutan gabung. Thank you Hafiz Hazainul. Thank you juga udah ikutan gabung. Terus ada juga dari Ragil, katanya salam buat Indra dan juga Cahya. Oke, Anugrah Nugroho juga udah ikutan gabung. Cahya Ananda Putra, thank you. Terus juga ada dari Anditya Deprasetya. Pada ikutan di lagunya Juicy Luisi with Gurun Hujan. Itu artinya sisa 2 lagu teman Pro 2 yang tersisa. Dua-duanya dari mancanegara, Bruno Mars, I Just Mike dan juga Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kita dengerin dulu Juicy Luisi. Ini dia Gurun Hujan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pradua di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Di lagu pilihan kamu yang terakhir ini teman Pradua, thank you so much udah ikutan voting di 3 lagu yang suaranya paling banyak. Ada dari Anthony, thank you udah ikutan gabung. Terus juga dari mana tadi? Ini dia. Anastasia, thank you juga udah ikutan gabung. Adinda Cahya, Caca, hai. Terus juga ada dari Arden, terus juga dari Amel Rahmadani, terus ada Aura Salsabil, terus juga selamat pagi buat Angela FTRHMA. Terus Aldi 504, thank you juga udah ikutan gabung. Dan yang terakhir ada dari Zuzi Dwizen, thank you pada ikutan di lagunya Olivia Dean yang judulnya So Easy to Fall in Love. Jadi lagu dari Bruno Mars, I Just Might, tidak kita putarkan dulu karena votingannya paling sedikit, tapi tenang aja kita akan tetap absen yang udah ikutan gabung. Ada Linda, terus juga ada Nur Hasna, terus ada dari Nazrul Jamzir, ada Nazar juga, dan Muhammad Afriandi. Thank you udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu hari ini. Yang belum sempat ikutan atau lagu favoritnya belum masuk di playlist kita, tenang aja, karena setiap hari lagu pilihan kamu ada di Sepada dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kita sama-sama dengerin, ini dia Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk

menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata silhouette yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih di Spada, of course. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi kali ini di jam 9, as always, kita selalu kasih kamu bincang asik, bisik-bisik. Nah, kali ini di hari Jumat 29 Mei 2026, of course temanya itu adalah tentang bumi. Nah, katanya bumi lagi gak baik-baik saja, teman Pro 2. Dan apa benar kita sudah merasakan ketidakbaik-baikannya gitu? Jadi sebenarnya bukan cuma kita yang tidak baik-baik saja di tanggal tua ini, tapi ternyata bumi juga ngerasain hal yang sama. Pernah gak sih teman Pro 2 ngerasain kalau belakangan ini cuaca itu memang semakin susah untuk ditebak? Misalnya pagi-pagi kan itu cerah banget, panas, terik, itu sampai kayak satu orang, satu matahari. Ternyata tiba-tiba, jangan ditunggu sore, siang. Siang itu bisa jadi langsung turun hujan yang deras sekali, weh. Bahkan saya juga pernah ada di posisi di mana pas mau on the way ke kantor, itu panas terik matahari, tapi hujan. Jadi bingung juga ini situasi cuacanya kayak gimana. Dan hujannya bukan hujan yang rintik-rintik kecil, nah, tapi yang besar. Jadi itu mungkin salah satu hal yang saat ini kita hadapi kalau ternyata itu adalah tanda-tanda kalau bumi itu sedang tidak baik-baik saja. Atau mungkin kebalikannya, teman Pro 2, yang pagi tadi hujan terus siang hari cerah. Kalau ini mungkin agak-agak masih masuk di akal ya, Ci, masuk di akal. Maksudnya kan sering setelah badai akan ada matahari gitu. Jadi kalau habis hujan deras pagi-pagi biasanya memang kalau siang bisa dicerah. Tapi memang lagi-lagi apalagi kan sekarang udah ada perkiraan cuaca. Nah, biasanya kan kita berpatokan di situ. Ternyata tiba-tiba tahu aja beda gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Dan sebenarnya para ilmuwan pun juga sudah lama bilang kalau perubahan iklim ini sudah sampai di depan pintu rumah kita masing-masing. Bahkan nih teman Pro 2 bisa dibilang bukan di depan pintu saja, masuk di dalam rumah kita. Tapi untuk hari ini teman Pro 2, buat kamu yang panikan, tenang aja, karena kita bakal ngobrolin tentang bumi ini dengan asik, seperti namanya, bincang asik. Dan yang paling penting mungkin nanti akan ada tips juga gimana caranya supaya bumi ini tetap terjaga gitu. Jadi kita harus merasakan dulu, kadang orang merasakan tapi baru mau memperbaiki gitu. Tapi enggak apa-apa, yang penting kamu sudah bisa merasakan ketidakstabilan cuaca itu dimulai dari cuaca. Nanti mungkin diperbaiki satu-satu. Nah, buat kamu mungkin yang udah ngerasain perbedaan dulu dan sekarang di bumi kita ini, kira-kira apa menurutmu? Mungkin dulu itu tuh kalau di jam 12 masih sejuk dirasa, atau mungkin jam 10 deh. Jam 10 kayak masih pagi sih, memang di zaman sekarang jam 10 itu udah kayak jam 1 siang gitu. Mungkin ada perubahan-perubahan yang kamu notice di sekitaran kamu, boleh di-sharing juga di 0811410968 atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dibincang asik kali ini bareng sama Naura, teman Pro 2 bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita masih ngebahas tentang bumi yang katanya emang iya lagi gak baik-baik aja. Dan pasti juga kita udah ngerasain sedikit demi sedikit mungkin ya berapa perubahan bumi dari kita masih kecil, dari kita masih remaja sampai sekarang mungkin kita yang udah pada jadi jompo-jompo, remaja jompo, pasti ada lah ya perubahan-perubahan yang kita rasakan di bumi kita ini. Let's say paling terasa itu adalah perubahan iklim atau juga cuaca, di mana hujan dan panas, musim hujan dan musim kemarau itu udah nggak bisa ditentuin lagi. Misalnya, oh ini sudah masuk nih musim kemarau, tiba-tiba masih aja hujan deras. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang paling dekat sama kita itu bisa dibilang tanda-tanda perubahan iklim yang memang sudah kita rasakan di setiap hari atau di keseharian kita. Jadi mungkin kalau dulu waktu kita masih kecil musim hujan itu terasa ya jelas dari bulan berapa ya kalau musim hujan. Kalau kebalik maaf ya, Desember kali ya sampai Maret mungkin. Nah kalau dulu itu memang udah ada polanya, jadi kita udah bisa hafal, dimana petani juga bisa menebak kapan harus mulai menanam, terus nelayan juga bisa menentukan kapan laut aman untuk bisa melaut. Dan sekarang kalau kita lihat semua itu mungkin bisa dibilang agak lumayan sulit untuk diprediksi. Nah kalau bukan sekedar hujan, masalah panas pun juga sama. Misalnya kita di Makassar nih tinggalnya, pasti kita ngerasain banget panas di sini sekarang itu udah beda banget levelnya dibanding 10 atau mungkin 20 tahun yang lalu, teman Pro 2. Jadi ini memang fakta di mana suhu rata-rata kota-kota besar di Indonesia ini katanya ternyata terus meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi masalah banjir. Daerah yang dulu mungkin tidak pernah tersentuh banjir, kalau dilihat dari sekarang tiba-tiba banjir nih. Misalnya kayak, biasanya tidak banjir di jalan itu. Nah sekarang bisa jadi kalau mulai turun hujan itu malah terendam dalam hitungan jam setelah hujan deras. Nah karena tanah yang mungkin seharusnya menyerap air ini sudah berganti jadi aspal atau juga beton, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya juga. Dan yang mungkin tidak kita sadari adalah keanekaragaman hayati di sekitar kita yang perlahan berubah. Misalnya buah-buahan musiman yang dulu mungkin rutin muncul setiap tahun, sekarang jadwalnya mungkin bisa dibilang agak kurang menentu. Jadi beberapa jenis ikan yang mungkin dulu gampang ditemukan nelayan lokal, sekarang makin susah untuk dicari. Jadi itu bukan sekedar kebetulan, teman Pro 2, tapi itu adalah salah satu atau salah dua atau beberapa dampak dari perubahan iklim yang semakin kesini semakin dirasakan. Jadi bukan hanya masalah ketersediaan pangan dalam bentuk lauk ya, tapi kemarin juga sempat jadi omongan netizen, itu mungkin jadi salah satu hal yang kita rasakan sebenarnya, yang mungkin kita tidak sadari bahwa ini adalah salah satu bentuk dari perubahan iklim. Sewaktu kalian tidak menemukan buah rambutan di tahun 2025. Nah, ya kan kalau diingat-ingat kemarin kayak, sudah mau habis tahun 2025 tapi kita belum pernah makan rambutan. Tumben, biasanya tiap tahun ada loh rambutan itu, bahkan ada trennya bikin rujak rambutan, asinan rambutan. Tapi di tahun 2025 kemarin jarang sekali bisa dapat rambutan. Ini bisa menjadi salah satu contoh sebenarnya kalau kita bisa aware kalau, oh iya ya, gara-gara perubahan iklim kali ya, bumi udah semakin tidak baik-baik saja. Itulah kenapa bukan hanya kita yang ikut tidak baik-baik saja, tapi juga di sekitaran kita termasuk pohon, fauna, terus juga itu dia tadi, cuaca. Dan pastinya teman Pro 2, kita harus bisa untuk mencegah atau meminimalisir pengaruh perubahan cuaca yang semakin ekstrim. Nanti kita bakal cari tahu, teman Pro 2, gimana caranya. Dan buat kamu yang juga pernah atau lagi ngerasain beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di sekitaran kamu, boleh di-sharing sama kita di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget pada harus pamit dulu teman Pro 2 ya, karena udah mau jam 10 aja. Thank you so much yang udah pentingin kita dari jam 6 pagi tadi. Enjoy sama playlist lagu Pro 2 Makassar, dan pastinya tips dan juga info perakiran cuaca mudah-mudahan juga bisa membantu hari kamu untuk hari ini dan menambah semangat kamu juga. Jangan lupa dengerin terus pada setiap hari, jamnya juga masih sama, frekuensinya juga sama di 96,8 Pro 2 RRI Makassar dan di aplikasi RRI Digital buat kamu yang mau dengerin kita via streaming. Belum punya aplikasinya, langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu karena aplikasinya itu gratis. Nah, supaya kamu bisa ikutan di setiap segmen Pro 2 Makassar, follow sosial media kita. Ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar. Habis ini jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan lain yang bakal nemenin kamu pastinya dengan playlist lagu Pro 2 Makassar. Sekali lagi thank you so much. Aku Nora pamit, lagu terakhir. This is Agnes Mo with Of Your Love Song.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Bareng sama Naura, ada 3 informasi yang udah kita siapkan, dilansir dari rri.co.id. Satu berita lokal, nasional, dan juga satu dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari polemik hasil seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional asal Sulawesi Selatan yang terus menjadi perhatian masyarakat. Perdebatan yang berkembang di ruang publik dan media sosial membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya memberikan penegasan terkait mekanisme penetapan peserta yang lolos ke tingkat pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta paskibraka nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat. Pemprov Sulsel juga menyebut proses seleksi tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan menyusul ramainya polemik terkait hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang menjadi perbincangan di ruang publik. Berbagai komentar dan juga opini yang berkembang di media sosial dinilai memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya, teman Pro 2, datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik pembentukan Friends Indonesia High Level Business Consultant. Upaya ini meningkatkan investasi baik dari Indonesia maupun juga Prancis. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk hubungan Indonesia dan juga Prancis, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Presiden Prabowo mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara di masa mendatang. Selain itu juga, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Prancis sebagai pemimpin Eropa akan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah.

0: Baca di rri.co.id.
1: Wasiu Intro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Ada Pelita Jaya Basketball Jakarta yang memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoff IBL GOPE 2026. Laga berhasil meraih kemenangan telak 98-57 di GMSB Kuningan, Kamis 28 Mei 2026 malam kemarin. Kemenangan ini memperpanjang rekor Pelita Jaya selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Mereka sebelumnya unggul 1-0 di game pertama. 6 pemain Pelita Jaya mencetak double digit poin, dipimpin Buford dengan 21 poin, 13 assist, 6 rebound, dan 3 steal. Jeffrey Whitey, teman Produa, mencetak double-double dengan 18 poin dan 17 rebound, sementara Darius menghasilkan 16 poin. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Produa, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu di Info Produa setiap hari, hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: What's new in Pro 2? What's new?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu lagi mendengarkan English Hour di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik. Assalamualaikum dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu mau berada. Siang lagi sama Nindi di Santai Siang ya kan, sampai jam 4 sore nanti. Dan seperti biasa Pro 2 Hitlist menemani kamu untuk diputerin lagu-lagu requestannya. Kamu boleh request atau playlist aku sampai jam 12 nanti di 0811 410 968 WhatsAppnya. Instagramnya bisa di @redi_Makassar. Dan aku tungguin di @redi_digital pastinya. Make sure kamu download di Pacer App Store-nya.
1: Krik, krik.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

90,8 dari Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado with Nindi DH ya. Masukin lagi lagu-lagu yang pengen mungkin teman Prado dengar. Ada Cici Cantik 30 underscore minta lagunya Dream Yang Lisa, udah aku planningkan. Ada Echa Bernadia Rabun Jauh, habis ini ya Echa ya. Underscore Wow underscore juga minta lagunya Feby Putri yang Runtuh juga udah baru aku mau masukin ya. Jadi buat kamu yang pengen lagi diputerin lagunya, aku masih ada ya, masih ada satu kali lagi, satu segmen lagi teman produser sebelum aku masuk di ngulik. Kamu requestnya gak berubah-berubah, masih di 08 11 4 10 968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRD_produ Makassar. Aku tunggu juga di RRD Digital, make sure kamu download di Play Store App Store kamu.

0: Teman Pro 2 masuk ke segmen terakhir. Sebelum aku ke ngulik, ini ada beberapa yang minta lagu requestnya di Pro 2 Hitlist ya, udah aku planningkan juga. Jadi buat kamu yang belum gabung, sayang banget sih, tapi tenang aja karena Pro 2 itu selalu hadir setiap hari ya, dari jam 11 sampai jam 12 siang. Ada Fikar underscore Jul 7, minta lagunya Dere yang berisik juga aku udah planningkan. Bashar Alif minta Okai apa aja, katanya hari ini liburan udah selesai, waktu balik lagi kembali ke Makassar katanya untuk kuliah. Oke, ditunggu kehadiran kamu di Makassar ya. Ramekan lagi kota Makassarnya, teman produkku gak ngerti. Kemarin aku ada di daerah Tanjung Bunga kan, di rumah sakit dan di CPI itu, kenapa macet parah gitu loh. Aku kayak tidak menduga dan tidak mengira bahwa ternyata suasana lebaran tuh cuman sehari doang di hari Rabunya. Hari Kamis udah gak berasa lagi lebarannya. Makassar udah rame lagi teman berdua.
1: Saat kita dekat, kau menggenggam tanganku. Saat kita

0: 174 POB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Seperti aku bilang di jam 12 ini aku bakal nemenin kamu di ngobrolin kuliner dan UMKM alias ngulik. Nah sekarang aku pengen rekomendasikan kamu ini berbagai macam rekomendasi ide UMKM. Kalau misalnya kamu ini sisa di dagingnya masih banyak banget dan gak tahu mesti ngapain, ya kan? Dan daripada cuman masuk freezer doang, menunya itu aja, dan akhirnya mungkin kalau misalnya kamu mager malah dagingnya rusak. Nah makanya ini ada beberapa ide ngulik kuliner dan UMKM yang bisa kasih kamu inspirasi. Entah itu bisa jadi ide UMKM kamu atau cuman ya kamu konsumsi aja gitu kan, itu juga bisa teman Pak Dua. Jadi mudah-mudahan sih bisa menambah kreativitas kamu lagi gitu ya, bisa kamu jadi lebih inovatif gitu dalam mengelola daging-daging si selama lebaran Idul Kurban ini gitu. Nah biasanya tuh diawali sama pertanyaan yang paling penting setelah Idul Adha, itu adalah sisa daging sapi di kulkasnya mau diapain. Jadi jangan cuma dimasak rendang, dicoto gitu-gitu, bosan ya kan. Sebenarnya karena ada banyak ide olahan yang bisa kamu coba sendiri di rumah, dan hasilnya dijamin bikin keluarga kamu pasti standing ovation lah, karena kamu udah effort bikinin mereka makanan ya kan. Kalau misal kamu pengen effort lebih effort dari biasanya, ya bikin abon sapi teman Padua ya. Gak sesulit yang biasa kamu bayangkan, karena ini cukup kamu rebus dagingnya, kamu suwir-suwir halus, kasih bumbu seperti bawang putih, ketumbar, gula merah, garam, sedikit lengkuas, lalu goreng sampai kering keemasan, dan wadah, kamu siap menikmati abon sapi rumahan yang jauh lebih kaya rasa dari toko-toko yang biasanya jadi gitu. Tahan juga nih, kalau kamu jadikan abon sapi itu lebih tahan berminggu-minggu kalau kamu simpannya dengan benar, ya kan? Nah kira-kira apalagi menu yang bisa kamu olam si daging sapi ini teman Padua? Habis ini aku balik untuk kamu, tetap di Santai Siang.

temen Pro 2. Enak ya. Zaman sekarang praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Yeah.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

96,8 RRI, Prodo FM, teman terbaik kamu. Apa coba next menu? Apa coba next menu yang bisa kamu pakai untuk ide masakan yang menunya daging kurban? Dan pastinya mungkin selain bisa kamu nikmati, bisa juga jadi ide bisa jadi ide untuk UMKM kamu. Kalau tadi udah ada abon, nah sekarang ini mungkin bisa jadi pilihan yang lebih menarik lagi, lebih effort lagi. Kamu bisa pilih dendeng manis atau dendeng balado yang pedes gitu. Jadi kalaupun kamu gak mau pakai dendeng-dendengan, kamu pakai ya rendang, tapi rendangnya kamu bikin yang kering gitu. Jadi kalau kamu udah masak rendangnya tapi kelebihan, lanjutin aja masaknya sampai benar-benar kering dan bumbunya meresap habis. Dan rendang kering ini bisa banget tahan lama dan makin enak, juga bisa jadi hampers juga. Misalnya kalau kamu memang di Idul Fitri kemarin tidak terlalu enggak ngikutin lah ya untuk pertukaran hampers, baru ada ide hampersnya Idul Adha ini, ya kenapa enggak gitu. Kaldu sapu juga bisa bikin kamu, bikin salah satu ide masakan kamu teman pelodua ya. Jadi mas, tulang-tulang dari daging-daging itu kamu gak usah buang, rebus aja tulangnya pakai bumbu jahe, bawang, rempah selama beberapa jam, dan hasilnya bisa jadi kaldu sapi yang kaya akan rasa dan bisa jadi dasar sup ataupun coto atau berbagai masakan lah ya, yang bisa dipakai makan berhari-hari ke depan. Nah, bagian dari sapi yang sama juga sebenarnya lahir dari pintar-pintarnya kita bikin di dapur ya kan. Jadi mau masak apapun itu selama memang kamu tahu bumbunya, effortnya, tekniknya, ya pasti akan enak-enak aja. Masih akan pasti sebenarnya masih panjang ya. Aku semoga bisa ketemu deh sama kamu di siang lagi nanti-nantinya di dalam suasana Idul Adha, masih suasana Idul Adha. Biar kita bahas lagi menu-menu apa sih yang bisa diolah pakai si olahan menu utama daging ini ya. Aku bakal kembali lagi nemenin kamu di Pro 2 Sport. Jadi info olahraga hadir dari jam 1 sampai jam 2 untuk kamu. It's my baby. It's my

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

96,8 RRI Pro 2 FM teman terbaik kamu, info olahraga dari rri.co.id. Jadi ini ada 7 atlet yang bidang panjat tebing ini bertolak ke Spanyol Rabu lalu untuk mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Calbobendas Madrid. Alcobendas. Susah banget namanya ya. Dan siapa-siapa yang berangkat itu ada 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruhnya bakal turun di nomor speed, di mana tim putra diperkuat sama Fredrik Leonardo, Antasafi Robi Al-Hilmi, Raja Ratinur Samsam, terus ada Aditya Tri Syahria. Nah, satu atletnya ada Kiromal Katibin yang diberangkatkan karena memang mengalami cedera, sedangkan tim putri diperkuat dan oleh Desak Made Rita Kusumadewi. Ada Rajia Salsabila dan Berdikna Devi Surya Kusuma gitu. Nah, para atlet ini rencananya katanya memang ditargetkan itu harus meraih hasil yang lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series 1 Wujiang Tiongkok di seri kejuaraan dunia tersebut. Nah, Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu melalui Desak Made Rita Kusumadewi. Jadi mungkin harapannya bisa upgrade gitu ya di Spanyol nanti. Dan juga katanya atlet-atlet tersebut juga udah berlatih keras untuk memang mengejar ketinggalan daripada pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Made Rita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. Amin ya. Kalau kamu belum tahu, si World Climbing Series ini memang jadi ajang yang penting banget nih untuk mengukur kemampuan-kemampuan atlet, apalagi khususnya yang bakal turun di Asian Games 2026. Ya. Dan untuk pelatihnya sendiri katanya memang selama ini memang memantau kok perkembangan atletnya dan memang sudah memberikan arahan yang terbaik. Sisa eksekusinya aja nanti di Spanyol. Kita berdoa juga dong yang terbaik untuk ketujuh atlet kita, semoga bisa benar-benar bawa pulang sesuatu yang bisa jadi sejarah baru untuk Indonesia. Amin.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

98.8 RRI Perlu FM, teman terbaik kamu ya. Ini kita ke ini dulu deh, ke tenis ya. Jadi ada Novak Djokovic yang memastikan tiket putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 ini setelah memang mendudukkan wakil Prancis Valentin Royer, di mana unggulan ketiga ini menang 4 set dalam laga sengit di lapangan Philippe Cartier Paris Rabu lalu. Djokovic mengatasi perlawanan Royer dengan skor 6-3, 6-2, 6-7, 9, 6-3, dan pertandingan tersebut juga berlangsung selama 3 jam. Kamu juga gak usah heran kenapa tenis bisa selama itu, emang lama sih tenis tuh, teman Pro 2 ya. Dan yang paling elegannya adalah kita gak boleh berisik selama pertandingan berlangsung. Keren banget tuh. Tenis tuh emang ada kayak five-five sih, itu beda gitu dibandingin laga lain gitu ya. Nah, teman Pro 2, ini buat kamu yang penasaran seperti apa French Open, apalagi untuk tenisnya, kamu baca aja artikelnya di rri.co.id, udah lengkap situ update-annya semuanya. Jadi make sure kamu download aplikasinya atau baca di websitenya. Alright.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport You udah selesai. Nanti aku akan nyapa kamu kembali lagi di Pro 2 Entertainment. Jadi akan ada info-info dari dunia hiburan untuk kamu, dunia film, musik, Indonesia, internasional, pokoknya semua ada. Ya, sampai jam 3. Jadi kamu jangan kemana-mana, make sure kamu masih di Santai Siang.

0: itu aku kembali padamu.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

9,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke ulik satu film mungkin ya, yang mungkin bisa jadi pilihan kamu untuk yang suka banget menghabiskan liburannya dengan nonton film, mungkin film yang lagi ongoing. Nah ini bisa banget ya. Jadi dari rri.co.id ada film horor terbaru berjudul Barut Gendong yang menghadirkan kisah duka, kutukan sama teror. Dan film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen, jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap yang mengerikan, dimana ini pemeran utamanya diperankan oleh Darso, hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum Barut Gendong demi menghidupi keluarganya. Dan ternyata ia menyimpan harapan sederhana untuk hidup bahagia bersama istri tercintanya. Dan kebahagiaan ini sirna ketika Darsi menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Dan Darsi meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama ia nantikan bersama. Kehilangan tersebut akhirnya membuat kondisi mental Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhi rasa putus asa. Hanya Darso membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari. Jadi perjalanan pulang menuju kampung halaman jadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Karena setibanya di desa teman perdua ya, Darso mendapati kondisi kampungnya dipenuhi konflik dan kemarahan warga setempat. Jadi ada kericuhan warga yang dipicu oleh ulah developer yang serakah dan terus menindas masyarakat yang merusak lingkungan sekitar katanya. Situasi ini juga semakin mencekam ketika warga terlibat amuk massa dalam sebuah perayaan desa yang ada di sana. Nah, di tengah kekacauan, seorang dukun tua menggelar ritual kutukan untuk menyeramkan dan berbahaya. Ritual ini ternyata memanggil entitas penuh dendam yang mulai meneror seluruh penduduk desa tanpa ampun. Darso perlahan terseret juga ke dalam kuasa gelap tersebut yang muncul dari luka dan kehilangan istrinya tercinta gitu. Dan tanpa ia sadari, kekuatan mengerikan ini punya hubungan dengan sosok yang sangat dicintainya dahulu. Dan film ini juga memadukan unsur horor psikologis dengan konflik sosial yang penuh ketegangan dalam misteri. Jadi kamu akan disuguhkan suasana desa mencekam dengan teror supernatural yang terus menghantui warga yang ada di sana. Dan ini mulai tayang di bioskop 27 Mei kemarin. Jadi pemainnya ada Martiolio, Derby Romero, Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kivano alias Agnes Claudia O'Hara. Jadi ini bisa jadi pilihan kamu, teman padua, untuk dijadikan pilihan liburan gitu buat kamu yang emang liburan di kota kan emang kayak gitu-gitu doang kan, nonton ya musik ya. Jadi kalau kamu pengen suasana film-film horor yang mencekam misteri, nonton si Barut Gendong tadi. You

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke BTS yuk, yang dimana ini teman-teman BTS ku DPD kau takut ku sama Arbi. Jadi Oppo BTS ini kembali mencetak sejarah Billboard di album Hari Rang mereka yang mempertahankan posisi dalam daftar Billboard 200 Amerika, dimana album ini juga menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut dari terakhir update-nya 24 Mei kemarin. Dan pencapaian ini juga memperpanjang rekor sebelumnya si Arirang ini sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar Taman Po 2. Dan album Arirang ini juga jadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memang memulai debut puncaknya di Maret lalu, album Arirang ini memang langsung menduduki posisi pertama di tanggal lagu Billboard. Dan selama 3 pekan awal perilisannya, Arirang ini terus mempertahankan posisi teratas sebelum memang tetap stabil memasuki 10 besar. Billboard ini juga menyebutkan kalau album terbaru BTS masih menunjukkan performa yang konsisten meskipun memang ada persaingan di musik internasional semakin ketat gitu ya. Pencapaian ini juga memperlihatkan bahwa populernya si BTS ini tetap kuat di Amerika selama beberapa bulan terakhir di perilisannya. Dan Arirang juga memperoleh total 42 ribu unit album equivalent selama periode pelaporan terbaru berlangsung, dan ini dihimpun berdasarkan memang aktivitas konsumsi musik sampai minggu terakhir yaitu 21 Mei 2020. 6. Dan Lumiette sebelumnya sebenarnya dikenalkan sebagai Nielsen Music untuk perusahaan tersebut melakukan perubahan identitas di industri pengukuran musik. Nah, perhitungan unit album equivalent juga biasanya mencakup penjualan fisik, unduh digital, serta aktivitas pemutaran layanan streaming. Dan keberhasilan album Arirang ini juga mempertegas dong ya kalau BTS dan pasar di internasionalnya itu memang harus diakui, dan albumnya memang sukses mempertahankan momentum penjualan setelah memang meraih perhatian yang besar banget sejak rilis perdananya di Maret lalu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu terbaru BTS, Swim. Sebenarnya aku suka yang selain Swim ya, aku suka tuh, tapi aku lupa namanya apa. Nah, teman Podo jangan kemana-mana habis ini karena aku masih bakal nemenin kamu. By the way, ini kenapa mosnya di santai siang teman Pro 2 ya, di Pro 2 Entertain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pod 2, kalau misalnya kamu juga nyari lagi rekomendasi film yang lagi tayang di bioskop untuk ngisi liburan kamu, nah ada satu film yang cukup viral juga, ini adalah Keluarga Suami Adalah Hama. Nah ini lagi tayangnya di bioskop dan ternyata banyak banget dapat respon positif dari penonton Teman Pod 2. Dan film ini sendiri diproduksi oleh Umbara Brothers Film dan VMS Studio yang menyoroti dinamika rumah tangga yang memang terasanya tuh kayak dekat banget dengan kehidupan nyata. Ya, dibintangi Omar Daniel, Raihanun, Meriam Bellina, Sita Marino, Jeremy Moremans, dan ini menggambarkan memang realita hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap banget terjadi di kehidupan rumah tangga. Saudara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, mengungkapkan juga kalau film diceritah di film ini sangat personal katanya, karena memang banyak katanya dia ngalamin pengalaman pribadinya sendiri yang ikut dituangkan di alur cerita filmnya. Dan dia juga nambahin kalau konflik dalam pernikahan memang umum terjadi, namun jarang memang dibicarakan secara terbuka. Dan menurutnya film ini mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman yang nyata. Nah, sutradaranya juga berharap filmnya dapat jadi ruang refleksi nih untuk penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan Intan, yang dimana pastinya penonton tuh bakal ada kesan bahwa mereka gak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga, karena itu rumlah terjadi di setiap rumah tangga orang, gitu maksudnya. Diproduksi oleh Umbara Brothers Film bersama VMS Studio, dilibatkan kerjasama dengan Ten Star, SR Film, dan Debay. Produksi film ini juga melibatkan produser Shalu TM, Indah Destriani, dan Anggi Umbara itu sendiri. Nah, ini mulai tayang di bioskop sebenarnya udah dari 21 Mei, jadi belum terlambat buat kamu yang pengen nonton. Soalnya banyak yang katanya relate lah ya, kehidupan berumah tangga yang dimana memang basically ini pasangan suami istri yang masih tinggal di rumah mertua. Habisin jangan kemana-mana karena aku bakal update informasi dari Lekin Lokal Info untuk kamu.

Program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi sama aku di Yelokin lagi, teman Prodo 2. Jadi ini ada event yang kayaknya di ujung mata sekali nih akan terhelatkan, yaitu di tanggal 30 sampai 31 Mei. Itu ada Makassar Half Marathon 2026, di mana event tahunan ini memang bertaraf internasional dan memang khusus menjadi salah satu ajang lari terbesar yang ada di kawasan Indonesia Timur. Dan ini benar-benar salah satu apa ya, salah satu list di dalam event yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar. Berbagai persiapan juga terus dimatangkan, mulai dari bebenah infrastruktur pendukung di sepanjang lintasan lomba. Ada pengaspalan jalan, penataan kawasan pinggir jalan, sampai sterilisasi sejumlah titik rute demi menjalani kenyamanan dan keamanan peserta Makassar Half Marathon ini. Wali Kota Makassar juga mengatakan kalau Makassar Half Marathon bukan cuma ajang olahraga, tapi juga punya dampak yang besar nih untuk sektor ekonomi, pariwisata, dan gaya hidup sehat di masyarakat. Menurutnya, Makassar Half Marathon 2026 ini juga diproduksi menjadi magnet wisata olahraga yang memang mampu menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, sampai pelaku UMKM lokal. Dengan estimasi lebih dari 12.000 pelari nasional maupun internasional hadir di Kota Makassar, event ini yakini akan memberi kontribusi yang signifikan nih terhadap perputaran ekonomi yang ada di daerah. Aku lihat sih di aku nggak tahu itu titik start apa titik finishnya yang ada di Pantai Losari, tapi itu udah mulai banyak UMKM, teman Pro 2. Aku penasaran apakah orang umum yang nggak ikut half marathon bisa nggak ya berburu kuliner di sana. Soalnya pengen kebagian jajan-jajannya doang nih, teman Pro 2.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Masih di Semarang 98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada info lagi teman Pro 2 ini yang masih dari rri.co.id. Ada program pemeriksaan kesehatan yang terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai memang upaya peningkatan deteksi dini penyakit di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Shinta Pratiwi, mengatakan bahwa program nasional ini udah mulai berjalan sejak 2 Februari tahun lalu dan menyasar memang seluruh kelompok mulai usia bayi hingga lansia. Dikatakan juga di Kota Makassar sebanyak 47 puskesmas udah disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan dilakukan tanpa dipungut biaya melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sinta juga menyebutkan dari data yang tercatat sasaran PKG-nya mencapai 1.400.000 jiwa, sementara target capaian tahunan 2026 sesuai RPJM ditetapkan sebesar 46% atau sekitar 683.000 orang gitu. Jadi udah sebenarnya udah melampaui dari yang ditargetkan per tahunnya gitu ya. Dan Sinta juga menilai bahwa capaian ini memang masih akan terus ditingkatkan karena pihaknya memastikan sosialisasi dan edukasi warga agar lebih sadar tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan yang rutin. Di sisi lain, Sinta juga menjelaskan program PKG ini mencakup di berbagai layanan kesehatan sesuai kelompok usia. Bayi yang baru lahir dilakukan deteksi dini, hormon tiroid, G6PD, penyakit jantung bawaan, serta memantau pertumbuhan. Sementara untuk kelompok dewasa dilakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, ginjal, sampai deteksi risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Untuk kelompok lansia juga mendapatkan pemeriksaan tambahan terkait risiko geriatri gitu. Akhirnya masyarakat dapat mengakses layanan PKG ini melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp-nya di fasilitas kesehatan maupun datang langsung ke puskesmas tanpa harus mendaftar melalui aplikasi. Dan berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memang menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat di Kota Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau jam 4, nanti ada Enggi sama Fauzan yang nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih udah nemenin aku di santai siang dari jam 11 tadi. Pokoknya kita ketemu lagi, kamu pastiin diri kamu sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit ya. Happy weekend all, karena besok hari Sabtu ya gak sih, ya kan? Yes, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradaerah di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pradua. Selamat kembali beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, kalau orang-orang bilang ini katanya sih hari terjepit, tapi ya tidak tonji bagi yang WFH dan WFA gitu ya. Tapi tetap bekerja di rumah dan juga di mana saja sebenarnya bisa. Tapi yang penting adalah masih tidak terlalu hektik jika lo misalnya kerja di kantor gitu ya. Dan barengan sama Enggi hari ini teman Pradua di hari Jumat. Thanks God it's Friday karena Sabtu Minggu libur lagi deh, mantapnya. Kayaknya ini bener long long long weekend ya. Jadi selamat menikmati pokoknya weekendnya nanti teman Pradua. Mungkin ada yang sempat belum pergi mudik, bisa kayaknya mudik 2 hari cukup lah ya, kalau misalnya kayak di daerah jinda mesti harus keluar kota gitu ya kan. Oke, dan seperti biasa sampai jam 8 yang nemenin kamu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus temani kesiaran sampai di jam 8 nanti. Kita buka dengan gurun hujan dari JC Lucy, walaupun hari ini enggak hujan sih, lumayan panas Makassar, terik tapi adem menjelang.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Thank God It's Friday dari Run teman Pradua, baru kita dengerin dan kita lanjut lagi. Ini ada, aku punya informasi teman Pradua dari rari.co.id, di mana ini ada kabar terbaru dari salah satu anggota grup Ailit. Ada Moka nih teman Pradua yang katanya sih dipastikan Ki kembali melanjutkan aktivitas promosinya, karena kemarin kan sempat Ki hiatus ya karena memang alasan kondisi kesehatan. Dan agensinya sendiri Believe Lab ini menyatakan katanya si Moka ini sudah ada izin medisnya juga untuk balik lagi dengan aktivitas yang tetap disesuaikan sama kondisinya, karena memang baru-baru pulih gitu ya, jadi tetap harus standar orang yang masih di kondisi pemulihan gitu. Jadi mudah-mudahan sih udah benar-benar bisa beraktivitas gitu ya dengan kondisinya yang sekarang. Dan kan sebelumnya tuh Moka menghentikan benar-benar kayak seluruh kegiatannya kan jelang comebacknya terbaru Ailit yang mini album keempatnya, Mamihla Pinatapai. Susah juga nama albumnya ya, Mamihla Pinatapai. Nah, jadi keputusan itu tuh diambil setelah memang kondisi kesehatannya katanya memerlukan perawatan dan waktu istirahat biar proses pemulihannya berjalan lebih optimal gitu. Dan akhirnya Believe Lab itu mengumumkan bahwa kondisi Moka katanya sekarang sudah dinilai cukup stabil nih untuk kembali beraktivitas secara bertahap waktu di hari hari ini, berarti 29 Mei 2026 baru aja gitu. Dan agensi juga menjelaskan Moka ini sudah menjalani pengobatan sekaligus juga masa pemulihan sebelum finally menerima persetujuan medis untuk tampil kembali, teman Pradua. Wow, kayaknya para fans dari Ailit ini bakalan senang banget ya, karena si Mokanya juga katanya tuh punya keinginan yang cukup besar teman Pradua, pengen balik lagi nyapa penggemar gitu sebelum memang rangkaian si promosi albumnya itu berakhir gitu. Karena biasanya kan promosi album itu 2-3 mingguan gitu. Nah makanya kalau misalnya udah selesai masa promosinya ya udah gak bisa ikutan gitu. Tuh, pokoknya mudah-mudahan Moka nih pas balik tetap sehat. Pokoknya semua member dari Ailit. Nah, karena kita lagi ngobrolin Ailit nih, teman Pradua ini juga salah satu girl group yang menurut aku tuh luar biasa ya. Dia baru debut kemarin tuh lagunya benar-benar langsung booming dan kita udah tahu oh Ailit gitu lagunya yang ini gitu. Nah, nanti kita bakalan bahas sama Pradua karena ternyata Ailit ini punya prestasi yang luar biasa. Even dia baru debut di tahun 2000 berapa ya? 2024 kalau enggak salah ya. Pokoknya nanti deh kita bahas bareng-bareng ya. Tapi dengerin dulu lagu yang salah satu hits juga dari Ailit, ada Magnetic, sebagai pembuka obrolan kita di sore hari ini. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di sore ceria barengan sama Enggi, teman Pradua. Kalau misalnya ngobrolin Ailid, ya kan, ini kita kenalan dulu dong. Ini adalah girl group asal Korea Selatan yang anggotanya ada 5 orang. Dan 2 diantaranya tuh kalau gak salah itu ada member dari Jepang ya. Dan nama Ailid ini katanya tuh gabungan dari I Will yang berarti mandiri dan penuh petualangan, yaitu Yep gitu ya, yang berarti memang sesuatu yang istimewa. That's why kenapa ada Ailid gitu. Dan kata ini tuh katanya menyatakan memang kalau mereka tuh bisa apa aja, dan bahkan menyampaikan arah serta potensi besar yang bisa bikin orang-orang tuh semangat untuk masa depannya. Nah, ini membernya tuh ada Yuna, Minju, Mocha yang tadi sempat kita bahas, ada Wone, dan juga ada Iroha, teman Pro 2. Keren banget nih ya, mereka-mereka berlima ini. Bahkan mereka tuh ada dari kelahiran 2004, terus juga 2007 sama 2008. Yang paling muda tuh Iroha kalau gak salah ya, if I'm not mistaken. Boleh dibantu aja misalnya ada salah-salah ya dari fansnya Ailid, boleh kasih tahu aku nih. Dan memang teman-teman kalau misalnya kita ngobrolin soal Ailid, itu prestasi gemilang di industri musik globalnya tuh luar biasa loh teman-teman, di Spotify dan juga tangga lagu internasional. Dan dilansir dari Moonhal Ilbo, itu berdasarkan laporan dari Believe Lab, lagu debutnya kemarin yang kita dengerin tadi ada Magnetic, itu sudah mencapai di 500 juta kali streaming di Spotify, itu di 25 Desember 2024 kemarin. Berarti ini sekarang udah lebih banyak lagi kayaknya ya. Coba aku langsung cek ke aplikasinya, karena memang Ailid lagunya yang Magnetic itu luar biasa banyak yang tahu teman Pradua ya. Bukan banyak yang tahu aja sih, emang benar-benar sehits itu lagu Magnetic-nya gitu. Wow, bentar. Wah, sudah 800 juta pendengar loh. Bayangin lagu si Magnetic ini ya. Dan bahkan Ailid ini punya 14,6 juta monthly listeners yang aktif gitu teman Pradua, buat dengerin soal lagu-lagunya gitu. Dan memang Bahkan itu hanya dari 275 hari sejak dirilis kemarin di 25 Maret 2024 itu sudah mendapat 500 juta kali streaming. Keren. Dan lagu dari mini album Super Realme itu memang kayaknya nunjukin betapa besar dampaknya di pasar musik global gitu ya. Nambah lagi daftar prestasi dari Ailid yang semakin menonjol teman Pradua. Dan bahkan grup ini tuh sudah mencatatkan sejarah dengan si lagu Magnetic ini, yang jadi lagu debut K-pop pertama yang berhasil tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan juga UK Official Singles Top 100. Keren, luar biasa ya. Dan bahkan ini udah masuk di tangga lagu penutupan akhir tahun Billboard 2024 kalau nggak salah di Amerika Serikat, dan di mana lagu ini tuh bahkan sempat menempati nomor 61 di Global 200 tahunan Billboard dan juga nomor 29 di Global, itu tidak termasuk Amerika Serikat. Wow. Kayaknya memang Ailid nih salah satu gen 5 yang berhasil menuju ke kancah global gitu ya teman-teman. Walaupun memang pesaingnya juga lumayan banyak ya. Kalau sekarang ada, kalau menurutku ya, Ailid tuh emang biasanya bakalan salah satu kompetitornya tuh Hatoha, Baby Monster. Nah itu karena memang fansnya juga kejar-kejaran gitu. Tapi menurutku semuanya bagus dengan konsep girl group yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mau yang cute-cute boleh di Ailid. Tapi katanya lagunya kan I'm not cute anymore, tapi tetap cute aja tuh. Ya kan? Tetap lucu-lucu semuanya. Jadi memang menurutku stop untuk nge-compare satu sama lain antara Ailid, Hatoha, Baby Monster atau grup yang lainnya, karena mereka semuanya punya konsep yang berbeda-beda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Balik lagi masih di Sore Ceria barengan sama Enggi, teman perdua. Dan kita ngobrolin masih soal Ailid ya. Jadi banyak banget memang prestasi-prestasinya si anak-anak lucu ini gitu, teman perdua ya. Seperti tadi kita udah sempat beberapa sebutin, yaitu Ailid menjadi girl group K-pop pertama juga yang lagunya masuk ke Spotify Global Chart di hari debutnya ya. Dan lagu itu langsung menempati posisi 160. Terus juga album dari Super Realm ini terjual 380 ribu kopi dan jadi album debut girl group dengan penjualan tertinggi seminggu pertama Hanteo ya. Dan Ailid ini berhasil kemarin membalap salah satu seniornya juga gitu ya. Dan Super Realm ini jadi album debut paling laris juga di tahun 2024, bahkan ini juga sempat menyusul juga beberapa grup gitu ya. Kita gak usah sebutin namanya, tapi ternyata itu adalah salah satu prestasi dari Ailid juga, teman Pro2. Dan lagu ini kan udah debut juga di Billboard Global Excluding US di posisi 33. Dan lagi-lagi ini jadi lagu debut girl group Korea dengan peringkat tertinggi. Wow. Dan ternyata kemarin itu Ailid menjadi satu-satunya girl group generasi kelima yang lagu debutnya berhasil masuk 10 besar chart Melon Top 100 ya. Ini informasi terakhirnya dari tahun 2024 kemarin. Mungkin sekarang udah update atau enggak, itu kayaknya nanti kita bakalan cari lebih banyak lagi tentang si Ailid ini, teman-teman. Tapi kayaknya nanti ya, karena waktunya udah tidak mencukupi nih, karena kita udah harus mengakhiri sesi anak-anak muda yang luar biasa, walaupun ini dari Korea. Tapi mudah-mudahan nanti girl group dari Indonesia juga ada yang seperti ini, ataupun juga boy group lah. Pokoknya penyanyi-penyanyi yang luar biasa dari Indonesia gitu ya. Kita doain aja yang terbaik, oke? Okay? Dan seperti biasa, jangan kemana-mana ya teman Pro2. Nanti kita masih panjang banget sampai jam 8. So pastiin stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2. Dan masih banyak informasi lainnya juga buat kamu, nanti aku bakalan update ya. Tapi sebelum itu, buat yang belum punya RRI Digital nih teman Pro 2, ya kayaknya udah harus download sekarang deh. Masa belum punya RRI Digital baru tiap hari denger Pro 2 toh? Jadi download memang Mie RRI Digital, aplikasi yang bisa bantu kamu buat dengerin Pro 2 dimana aja, kapan aja teman Pro 2, dari satu aplikasi. Dan caranya buat download juga gampang banget, langsung aja ke Play Store dan juga App Store, tinggal cari RRI Digital dan tinggal di klik tombol downloadnya, udah bisa dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja lewat HP-nya kamu ya. Jadi buruan download sekarang juga teman Pro 2 RRI Digital, karena sekarang RRI ada di ujung jari kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Masih di Sore Ceria barengan sama Enggi, teman Pro2, dan kita bakalan update lagi informasi seperti biasa ya, seperti seperti biasa di sore hari. Kayaknya salah satu yang penting atau kayaknya mesti juga kita tahu itu adalah arus lalu lintas ya, bentar. Karena apalagi kayaknya di hari ini Adam yang mulai kerja, tapi masih ada Ji juga yang mungkin pergi bercuti-cuti ria gitu ya kan. Mungkin ada kali ya. Nah, dan kalau kita lihat, saya sih sebenarnya ya, kalau aku lihat-lihat ini di YouTube dari Kominfo Kota Makassar, teman-teman, memang sangat terlihat perbedaannya. Karena kemarin-kemarin tuh lumayan sepi di beberapa titik Kota Makassar, dan sekarang semuanya tuh mulai mirame gitu ya. Dan bahkan kayaknya mostly beberapa di CCTV yang ditampakkan atau ditampilkan hari ini juga benar-benar semuanya cukup rame ya, teman Pro2 ya. Batas Kota Makassar dan Goa Alauddin juga tuh ini cukup rame ya, teman Pro2. Terus juga di Petarani dan juga dekat sama Alauddin juga lumayan rame, tapi tidak ada kendaraan yang arus lalu lintas yang padat gitu ya. Jadi masih lancar-lancar aja. Terus di Jembatan Barombong juga tumben sekarang masih tidak macet ya, tapi cukup ramai juga. Terus kita ke bandara yang ada di Simpang 5, ini lumayan rame banget. Bisa dibandingkan kemarin-kemarin tuh kalau lihat Kak dari kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar melalui dari Kominfo Kota Makassar ini, itu tuh beda banget sih. Kemarin lowong banget, sekarang ini lumayan rame nih kita. Terus juga ada di URI PLTU nih, teman Pro2. Nah, ini rame banget tapi masih lumayan lancar Jitawa. Jadi memang kayaknya hari ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi ya. Besok baru libur lagi gitu, teman Pro2. Pokoknya yang lagi ada di jalan hati-hati ya, jangan balap-balap. Yang paling penting adalah selamat di tujuan.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan kesempatan.

102.2 masih di Sore Ceria barengan sama Enggi nemenin kamu. Dan kita update lagi informasi dari rri.co.id. Kayaknya salah satu yang bisa menemani kita juga di bulan depan, teman Pro 2 ya, ada film komedi horor terbaru dari Indonesia, ada Dukun Magang. Bukan cuma anak-anak mahasiswa yang magang, nah, tapi ternyata ada juga Dukun Dukun Magang. Ini siap katanya menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop ya, alias di bioskop. Jadi salah satu film garapan dari sutradara Chiska Doppert ini menghadirkan cerita tentang katanya mahasiswa juga ternyata ya. Cerita tentang mahasiswa skeptis. Nah, jadi dia tuh langsung katanya berhadapan dengan dunia mistis gitu ya, saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Wow, skripsi. Dan diproduksi oleh Dance Vision Multimedia, ini bekerjasama dengan Wahana Pictures. Film ini tuh menggabungkan unsur horornya, iya, tapi ada komedi plus konflik persahabatan dan juga benturan antara logika modern dan juga tradisi mistis, teman produk. Karena tidak banyak juga, tidak sedikit juga orang yang memang kurang percaya, tapi memang yang namanya mistis itu kayaknya akan tetap ada gitu ya. Memang kita hidup betul berdampingan gitu. Dan film berdurasi 100 menit ini itu diproduseri oleh Sahrul Gibran dan juga James Sumartumin, serta ditulis oleh Andy Kuswoyo, Mo Sidik, dan juga Adi Nugroho. Dan cerita Dukun Magang ini nantinya bakalan berpusat sama Raka Mahardika, katanya mahasiswa tingkat akhir yang percaya bahwa dunia mistis itu hanya kayak gak ada aja tuh, bohong-bohong Ji gitu. Tapi hidupnya berubah katanya setelah skripsinya terus ditolak oleh dosennya, yaitu Pak Arief ya. Dan dalam upaya terakhir katanya biar tidak terancam gagal menyelesaikan kuliah, Raka ini memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di desa Kalimati katanya. Dan sebuah desa terpencil yang dikenal memang kuat dengan tradisi gaibnya. Dan perjalanannya Raka ke desa itu tidak dilakukan sendiri, tapi katanya datang bersama Boyman, sahabatnya yang penakut tapi tetap setia. Terus ada Sekar, teman kampusnya, berasal dari desa itu gitu. Wow. Ini kayaknya kita tidak usah bahas lebih panjang tentang sinopsisnya. Kayaknya intinya adalah semuanya akan berubah ketika dia udah sampai di sana, teman pro 2 ya. Apalagi menemukan ritual-ritual, rumah-rumah tua, sama desa, warga desa memang katanya nyimpan banyak rahasia gitu. Dan mulai disitulah semuanya berubah gitu ya. Kayaknya ini kita harus benar-benar nonton juga, teman pro 2, filmnya. Karena ternyata menurut si Jevan juga ya, yang bilang katanya tantangan terbesar selama proses produksi itu bukan terletak di pendalaman karakter, tetapi juga ritme syuting yang memang cukup padat di luar kota gitu. Jadi intinya kalau misalnya kamu pengen melihat gitu ya, tentang si Jevan Nathanio sebagai Raka ini, yang pastinya punya karakter yang skeptis, ambisius, sarkastik, tapi juga punya rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi, nah kamu kayaknya harus nonton ini, teman Pradua ya kan. Jadi memang kayaknya menurutku perpaduan antara komedi dan horor itu salah satu yang cukup oke buat kita yang suka nonton horor, tapi namun yang takut-takut banget gitu ya, yang horor-horor banget, tapi ada juga ketawa-ketawanya gitu. Kayaknya ini nanti kita bakalan harus nonton gitu ya. Dan filmnya ini juga nantinya Tabun Pro 2 menawarkan penonton tuh yang cukup ringan, tapi ada tegang-tegangnya juga sekaligus dekat dengan budaya lokal. Dan film ini seperti tadi yang aku udah bilang, dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026. Informasi tadi bisa kamu baca lebih lengkap juga, teman Pro 2, lewat rri.co.id.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sore share bareng sama Enggi, dan seperti biasa nanti kita bakalan break untuk azan maghrib juga ya. Dan untuk hari ini masih sama seperti sebelumnya, jatuh di jam 17 lewat 56 menit. Tapi tenang aja, nanti Enggi bakalan balik lagi nemenin kamu di sore share-nya sampai di jam 8 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

arbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Teman terbaik kamu.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Kasar teman terbaik kamu. Waktunya kita ngobrol soal fashion nih teman pro 2. Dan hari ini aku sebenarnya tertarik dengan beberapa motif-motif yang ada di fashion teman pro 2. Kayaknya memang lagi ada beberapa motif tuh yang lagi hits kembali gitu ya. Walaupun sebenarnya dari dulu juga ada nih motif-motif kayak begini, tapi ternyata sekarang tuh lagi jadi fashion itemnya anak-anak Gen Z sekarang ya. Nanti kita bahas bareng-bareng teman pro 2. Pokoknya kita dengerin beberapa lagu dulu untuk malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Prod FM.

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokoh-tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan.

pikiran, impian, dan perjuangan hidup. Di mana dalam buku ini, Sarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Prodera dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Teman terbaik kamu.

Pembahasan masih ngobrolin soal fashion, teman Pradua. Nah, ini salah satu motif yang lagi happening sekarang tuh kembali lagi ya, happening itu ada motif leopard. Jadi memang kayaknya kalau ngobrolin soal fashion tuh ini bisa jadi salah satu sentuhan statement di OOTD-nya kita gitu. Jadi motif leopard ini jadi salah satu yang lagi banyak dipakai gitu sama Gen Z sekarang kan. Dan memang motif yang satu ini tuh bisa kayak dibilang enggak pernah Ki gagal kasih Ki kesan stylish dan juga edgy-nya gitu. Tapi nah ini bakalan ada beberapa fashion items yang bakalan aku kasih ke kamu teman Pradua, mungkin rekomendasi ya biar kamu juga bisa punya gitu. Ini kayaknya jadi salah satu

pashmina leopard ya kan. Dan ini bisa jadi salah satu aksen yang penting juga kalau misalnya outfit tak polos gitu. Lebih baiknya polos karena leopard kan sudah cukup rame gitu ya. Jadi bisa didadatkan secara sederhana di leher untuk tampilan casual, atau juga bisa jadi

0: paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

daftar teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman produser, selain ada scarf, tani lagi. Ini ada juga yang namanya midi dan juga mini skirt. Jadi rok leopard ini kamu juga sentuhan edgy, dan ini juga bisa banget dipadukan lagi-lagi dengan atasan polos kayak misalnya kaos putih atau hitam ya teman produser, atau punya sweater rajut. Nah, itu juga bisa jadi lebih chic lagi sama

masih banyak teman Pro2, ada atasannya juga. Kalau misalnya kamu nggak mau yang terlalu mencolok, nah bisa pakai kacamata leopard aja gitu. Jadi ini kayak detail-detail kecil aja, tapi bisa

buat kamu semua yang udah nemenin aku siaran hari ini, teman Pro 2 ya. Nanti pokoknya kita ketemu lagi di another program, dan nanti malam kamu ditemenin sama Fauzan. Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yes, happy weekend teman Pro 2, bye bye.

lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali. Ya, menceritakan tentang apa ya, kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngomong bareng, ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay! Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, gokil. Ya. Oke,
1: sama,
0: Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Kalak kita.
0: Iya, udah. Ini kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
2: Diajarin.
0: Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak, kita ini?
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu, ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya

0: Mita, saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai, kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu terakhir maknanya luar biasa. Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama. Waktu itu ya slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019. Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
1: pernah
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke.
0: Lanjut Mr. Pai.
2: Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
1: Tadi
2: yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
1: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya. Jadi waktu itu banyak banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu. Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya. Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih sebenarnya
1: sebagai alat ya,
2: membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Jadi
2: itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke dalam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak kita di mana pasti ada musiknya. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Benar.
1: Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Betul. Nah,
2: di situ tambah yakin lagi, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wadoli. yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya. Nah,
1: betul.
2: Sadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
0: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh benar. Kan? Betul.
0: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul. Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
1: Gimana Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wadoli?
0: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
1: Oke, okay, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
0: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita karena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: studio MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita mau memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu, betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili sudah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Jadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, okay. Kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: Satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini. Katanya album pertama lagu pertama yang
1: kebangsaan.
2: Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Iya. Iya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dikirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes. Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pak dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma saya puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru dia buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini. Ini ada ibu
0: yang
2: melahirkan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri
2: itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kita nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Ya, betul.
1: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi
0: ya, bukan? Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah, makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke,
0: banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar tuh.
0: Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik,
0: programnya
1: Bedah Musik.
0: Oke.
1: Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengarin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu tuh gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak, ya, hadir dengan apa ya, paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu yang harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Yeah. Gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan, atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: betul.
1: Dulu pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
2: Lokananta
1: industri musik ya
2: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: perusahaan rekaman
0: rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
0: loh. Nah,
1: kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu? Harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay.
3: Music Life Chat.

melakukan apa yang kalian lakukan di komunitas gitu kan. Nah, kalian boleh nanti sharing ya kan di WhatsApp kita di 08 11 4 10 9 6 8, dan juga bisa lewat Instagram kita di dari_pramakasar. Baru nanti setelah itu kita akan masuk ke notifikasi malam di jam 10 sampai jam 11. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Yes, tahun baru 2019 Fauzan untuk malam hari ini di Jaga Malam. Dan kita sekarang masih di zona komunitas yang dimana pasti ngebahas seputar komunitas. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi seputar komunitas, ternyata ada dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Pamungkas nih, teman berdua, yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So, mungkin nih, mungkin sebelum berlama-lama, gak sih? Langsung aja lah ya, kita putarkan lagu dari Pamungkas dulu yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So, jangan kemana-mana dulu teman-teman, sebentar akan kembali lagi untuk teman kalian semuanya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman-teman.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Temuan Pro 2 masih bareng Fauzan untuk malam hari ini di Jaga Malam. Dan kita udah selesai di zona komunitas. Dan sekarang di jam 10 sampai jam 11 Fauzan akan masuk di zona notifikasi malam. Jadi Fauzan sebentar akan buka topik untuk kalian semuanya untuk sharing-sharing nih. Mungkin kalian semuanya mau curhat tentang patah hatinya, tentang lagi perjuangan cari kerja, atau mungkin lagi perjuangan untuk skripsi atau segala macam, ya kan. Nah, nanti kamu boleh sharing di WhatsApp kita di 08 11 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @rari_prodomakassar. Jadi Fauzan akan buka sesi curhat nih untuk malam hari ini di jam 10 sampai jam 11 di notifikasi malam tentunya. Notifikasi naik notification, ice itu dia kalau bahasa Inggrisnya, ya kan. Itu coba naik notification. Cocok tuh? Ya cocok lah. Ada kan gak apa-apa, supaya unik aja gitu teman-teman, ya kan. Jadi teman-teman 2 jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar. Next notification. Iya.

0: tumpukan sampah. Let's go.
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Zan untuk malam hari ini di Jaga Malam, dan kita masih di sesi curhat di notifikasi malam di jam 22.29 ya kan. Mau saya ingatkan sekali kalau kalian mau request lagu, terus lagu. Enggak apa sih, Sabtu

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

kita udah selesai di notifikasi malam juga. Dan untuk malam hari ini Fauzan akan pamitan juga di jam 22.56. Waktunya Fauzan pamit. Terima kasih banyak yang udah dengerin Fauzan dari jam 9 tadi, karena tadi jam 8 sampai jam 9 kan ada Music Live Chat yang temanin kalian. Sekarang Fauzan udah selesai, ya kan? Fauzan mau pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan sekali lagi. Happy weekend untuk kalian semuanya, karena besok udah hari Sabtu lagi dan Minggu. Jadi nikmatin aja weekend untuk berdua, karena hari Senin udah kembali lagi normal, udah enggak ada lagi kayaknya libur. Jadi nih enjoy untuk weekend ini, kompor ya. Itu mungkin Fauzan pamit. Coba bantu kalian semuanya, jangan sakit-sakit.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
0: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om? Sekarang beli bunga ini ya, murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu.
1: Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima.
0: Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita

Sahabat kreatif, terkadang saat asik membuka sosial media dan melihat kebahagiaan orang lain, membuat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan sosok yang menurut kita sempurna. Dari segi fisik maupun bakat yang dimilikinya ini, membuat kita tanpa sadar menciptakan tekanan pada diri kita sendiri. Kita mulai gak percaya diri sama apa yang kita miliki. Mendadak, segala bentuk usaha kita runtuh. Seketika kita membandingkan usaha yang orang lain lakukan untuk mencapai bahagianya. Untuk kamu sering berada di titik tidak percaya akan diri kamu sendiri, mungkin kamu harus dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Nah, setelah ini semoga kita tetap jadi umat muslim yang percaya dengan kemampuan yang kita miliki ya, dan berhenti membandingkannya dengan kemampuan orang lain. Karena pada hakikatnya, manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sebagai umat muslim, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk kita kembangkan menjadi lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Dengan terakhirnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dan esok pagi, saran kami kembali hadir dengan frekuensi 96,8 MHz per 2 RR mengesar pada jam 5 WIB. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 FM RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburana nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan esok pagi dan yang bertugas pagi ini, maksud saya, tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman pro dua yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman pro dua yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hey.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Welcome back with this sun untuk hari ini, edisi hari 1 tanggal 30 Mei 2026. Tapi pusingku, by the way, teman Pro 2 FYP ku tuh kayak apa di randomly sih sebenarnya teman Pro 2, tapi yang paling banyak ini adalah orang yang geger gara-gara mau lari ji. Padahal mau juga lari keliling-keliling Pantai Losari dan Makassar sekitarnya. Tapi heboh teman Pro 2. Datuk kenapa Jo, setelah mau bahas itu kenapanya dan mengapanya heboh. Yang penting intinya FYP ki. Tapi yang mau ku tahu kenapa di orang kayak bisa gitu ya, lari sampai sampai kayak apa ini, mungkin juga jadi apa ya, kayak acara dari Pemkot ya teman Pro 2 yang sangat luar biasa, ada half marathon atau Makassar half marathon yang berlangsung sampai besok ya teman Pro 2, besok kah kalau udah salah ya ya. Dan ini tapi yang paling mau ku tahu adalah teman Pro 2, karena pagi ini adalah kita bahas tips and trick gitu ya, tapi bukan tips and trick untuk bisa berolahraga, tapi memang caranya orang bisa berlari sampai 21,1 km atau half marathon nih teman Pro 2. Karena targetnya ini kayak luar biasa, kalau misalnya kayak 21 km. Bayangkan kok. Saya saja dari ruangan ini keluar ke apalagi namanya? Ke lobi kantor, ngap gitu teman Pro 2 ya. Ini orang lari sampai dengan 21 km. Wow. Saya botong juga coba kok dong. Jadi kita bakalan tahu gimana sih caranya teman produk, kita kasih tips and trick bagaimana caranya kalau misalnya targetmu kamu mau menyelesaikan lari half marathon ya. Fokusnya bukan cuma lari cepat, tapi membangun daya tahan secara bertahap dan juga menghindari cedera. Karena banyak aja pelari-pelari culture yang biasanya ada di CPI, tapi bisakah juga dia ikut half marathon? Kan gak ditahu-tahu. Nah, saya kasih tips dan triknya teman Pro 2, jadi kemana-mana terus saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Terima kasih, I'll be back.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch the roof. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik.

Ada Novia Bahmit dengan ingin jatuh cinta di teman berdua. Sama juga kalau misalnya kau ingin lari gitu ya. Tapi bukan lari dari kenyataan, ini betul-betul lari yang menyelesaikan tantangan gitu. Bisa melewati 21,1 km atau yang biasa disebut dengan half marathon di teman berdua. Kalau misalnya kayak biasa mengkilai lari di CPI, pasti juga motong lagi menambah target tak gitu teman berdua ya. Seperti kayak ikutan Makassar half marathon gitu ya. Nah, walaupun mungkin jalan ke sini agak-agak dialih-alihkan ya teman berdua ya. Tapi aku mau kasih tau kamu, kalau misalnya kamu pengen fokus gitu, kamu harus mulai dengan konsisten. Bukan jarak nih teman berdua. Jika kamu belum mulai rutin lari gitu ya. Kayak jadi tiba-tiba kayak mau ada daftar gitu ya. Padahal udah pernah lari sama sekali. Nah, ini harus kamu lakukan dulu sebelum kamu ikutan half marathon nih teman berdua. Mungkin Makassar half marathon.

0: tahun depan bisa ikut. Yang pertama yaitu mulai 3 kali seminggu di Teman Pradua. Mungkin durasinya like 20 sampai 40 menit per sesi dan kecepatannya santai dan masih bisa ngobrol saat berlari. Jadi mungkin kalau ada ditemani lari-lari masih lebih bagus sih gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa mungkin lari 5 km tanpa henti gitu ya, kamu sudah punya fondasi yang cukup baik untuk memulai program half marathon. Dan kamu harus terapkan aturan peningkatan bertahap nih. Jangan menambah jarak terlalu agresif. Kayak misalnya dari 5 km durasi berapa menit langsung mau kayak 10 km baru 15 km durasi yang sama, enggak boleh gitu ya. Jadi kayak kayak tiba-tiba langsung mau jauh gitu ya progresnya. Jangan Mi, bertahap itu lebih bagus itu Ban Pro 2. Tambahkan volume mingguan sekitaran 5-10% G saja katanya. Misalnya minggu ini 15 kilo, minggu depan mungkin 16-17 kilo gitu. Cedera overuse seringkali terjadi ketika misalnya kenaikan volume itu terlalu cepat. Iya, jadi cedera itu kayak bisa lagi lebih lama untuk bisa recovery, lebih lama kayak lagi bisa ikutan half marathon Makassar di. Nah, pastinya masih ada lagi di Teman Pro 2 kayak tips-tips and triknya yang bakalan saya kasih ke kalian semua yang lagi mendengarkan, atau mungkin ada yang mau ikutan half marathon hari ini atau lagi antri untuk cari
1: life goes
0: apa di cari apa ya, cari yang tidak ada.
1: And I realize that everything I do is affecting the people around me, so I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet, things that they don't want to take responsibility for.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Just listening Narsis kepada FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, untuk kamu yang mungkin sudah akan mulai berlari di half marathon gitu ya, teman Pradua, dan untuk kamu yang pengen juga kayak gitu ya, teman Pradua ya. Jadikan long run sebagai latihan utama, itu penting juga di teman Pradua. Setiap minggu kamu harus lakukan satu lari jarak jauh atau long run. Contoh progresnya, di minggu pertama itu 6 km, minggu kedua di 8 km, minggu ketiga katanya di 10 km, minggu keempat itu 8 km untuk recovery, minggu kelima itu 12 km, dan seterusnya. Dan jangan lupa di setiap minggu keempat gitu, teman berdua, terus minggu ke-8 itu hard recovery, jangan, ya, supaya kamu gak terlalu overuse ya. Dan jangan semua lari dilakukan cepat nih. Banyak pelari pemula gitu katanya melakukan kesalahan kayak 80% lari santai atau easy run, 20% latihan lebih berat, tempo, interval, dan juga hill run-nya itu betul-betul dinaikkan. Itu adalah hal yang sederhana gitu, teman Pradua. Komposisi ini juga membuat kamu easy run, membantu membangun aerobik yang justru paling penting untuk half marathon di teman Pradua. And seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya latihan kekuatan 2 kali seminggu itu juga penting di teman Pradua ya. Kalau misalnya di salah-salah latihan mingguan yang kamu lakukan, kamu bisa fokus pada squat, terus lungs-nya, terus dari glute bright-nya, calf raise, and juga plank. Itu penting banget di teman Pradua, kamu bisa lakukan. Dan kaki yang sangat kuat biasanya itu lebih tahan cedera daripada yang menambah kilometer-kilometer jarak-jaraknya nih, teman Pradua. Jadi fisiklah yang harus betul-betul terbentuk sebelum kamu betul-betul mau terjun ke dunia run gitu, atau di half marathon.

0: 174PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, dan setelah semua kamu lakukan tuh teman berdua, pastinya ya kamu bakalan dapetin kekuatan fisik yang baik lah ya teman berdua ya. Kalau misalnya kamu sudah ingin melakukan half marathon, jangan lupa di teman berdua kamu juga harus belajar makan dan minum saat lari panjang. Kayak latihan minum saat berlari, terus coba jala energi atau sumber karbohidrat lain, asal jangan bawa nasi padang begitu ya. Maraton kayaknya agak susah dimakan gitu. Dan jangan menunggu hari lomba untuk mencoba nutrisi barunya nih teman berdua. And then yang terpenting juga nih, jangan lupa kamu harus tidur 7-9 jam, istirahat jika muncul nyeri yang semakin parah, dan 1 atau 2 hari tanpa lari setiap minggu itu normal banget nih teman berdua. Jadi kayak setiap hari lari saja dibikin gitu tuh. Dan juga teman berdua, yang jelas pokoknya buat kalian semua yang ingin belajar lari untuk half marathon nih teman berdua, sama jika membaca buku atau membaca, menulis, menggambar, menghitung, itu kan butuh proses ya. Tidak ada langsung orang jago menggambar dan tidak ada orang langsung jago menghitung. Pasti belajar ke dulu teman berdua, sama jika half marathon, karena ini adalah hal yang di luar dari kebiasaan kita. Jadi pastinya kayak butuh kebiasaan, butuh kita terbiasa juga dengan ke fisik itu dan juga lari itu. Jadi enjoy the prosesnya aja kali ya teman berdua ya, kayak gitulah menurut aku. Nah, selanjutnya teman berdua, saya masih bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu kondisi perakhiran cuaca dan juga untuk kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk di hari ini. So dan gue ini orang di Cap Running on 96.4 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Spada. Selamat pagi.

di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, saya akan menuju ke BMKG dulu untuk kasih tahu kamu kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini di Kota Makassar dan sekitarnya untuk edisi tanggal 30 Mei 2026 untuk hari Sabtu ini, teman Pradua ya. Nah, di jam 8 ini akan betul-betul cerah aja sampai dengan jam 1 siang akan cerah. Kecuali nanti di jam 2 akan cerah berawan, dan di jam 3 sore sampai dengan di malam hari di jam 23.00 itu akan cerah berawan, teman Pradua ya. Dan untuk suhu udaranya untuk jam 8 ini 28 derajat Celcius, nanti jam 9 akan turun sedikit di 27 derajat Celcius. Nanti di jam 10 akan naik lagi kembali di 28 derajat Celcius, di jam 11 sampai dengan jam 3 itu di 29 derajat Celcius. Nanti di jam 5 sore akan turun di 28 derajat Celcius. Jam 19.00 itu akan turun lagi jadi 27 derajat Celcius. Dan nanti malam hari jadi 20.

kemana gitu, atau mungkin yang belum sempat kemarin ke rumah keluarga, hari ini mungkin boleh banget tuh teman Prodio ya berkunjung di rumah keluarga. Apalagi cuacanya masih cerah, yang mau naik motor masih bisa. Terus kalau misalnya mau pengen rame-rame masih boleh nih teman Prodio untuk keluar rumah. And then untuk kamu yang udah setuju di 96,8 FM Prodio dari Makassar, jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih tau kamu informasi kondisi jalan yang ada di kota Makassar ya teman Prodio ya. So tetap stay tune on 96,8 FM Prodio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Ada Anet dengan warna favorit di teman Pradua. Nah, kalau kamu misalnya pengen lagu yang kamu pilih menjadi lagu favorit kamu dan akan diputarkan di Pradua, sebentar kamu bisa pilih ya teman Pradua di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hari ini. And then kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini teman Pradua dilansir dari Diskominfo Kota Makassar. Untuk semua area di Kota Makassar semuanya aman-aman saja dan juga lancar-lancar aja di teman Pradua. Mulai dari batas kota Goa dan ke Makassar dan juga jembatan Marombong masih oke-oke aja di teman Pradua ya. Walaupun kalau jembatan Marombong masih walaupun memang agak-agak lumayan banyak kendaraan ya teman Pradua ya, tapi masih lancar-lancar aja. Simpang 5 bandara juga seperti itu di teman Pradua. Banyak kendaraan tapi masih lancar-lancar aja. Terus di bawah flyover masih lancar-lancar aja, gak ada hambatan. Terus di mana nih ya? Depan Unhas, pintu satu Unhas ya. Pintu satu Unhas itu masih lancar-lancar aja di teman Pradua. Dan Alauddin ya depan SPBU masih lancar-lancar aja juga di teman Pradua. Oke deh, untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar yang mau pikir-pikir lagu apa dulu yang pengen kamu pilih, boleh. Kita bakal tungguin kamu semua gabung untuk diputar jam 8 sampai dengan jam 9 untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana.

Balik lagi bareng Insan di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Waktunya lagu pilihan kamu hadir untuk mendengar kalian semua nih teman Pradua. Dan kirimin sekarang lagu yang kamu pengen dengerin pagi hari ini di 0811 4 10 968 atau di area Scott Pradua Makassar laut di Instagram kita bakal saya putarin detik ini juga teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, terus aja nanya di 96,8 FM Pradua dari Makassar sambil saya pilihkan lagu yang pengen kamu dengerin untuk pagi hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.